0: kambu, nazuta beti sanja waji.
1: Mundo gati la kambu, nazuta beti sanja waji.
0: Mundo gati la kambu, nazuta beti sanja waji.
1: Mundo gati la kambu, nazuta beti sanja waji.
0: Sri Pandu Ranganu, seva jeste murti galugu.
1: Sri Pandu Ranganu, seva jeste murti galugu.
0: Sri Pandu Ranganu, seva jeste murti galugu.
2: Sri Pandu Ranganu,
1: seva jeste murti galugu. Rangi punna kulara,
2: Sri Ranganu vallapu. Rangi punna kulara,
0: Ranganu. Nandina